Kau for ay lau kau ulak di son yang awe yang memafah bong ini. Kau yaitol ngoful mau no yang awe isame. Tiap lau bemeni mau besi kau no hong ngofulo. Mea ke for Esihova ku asi yang awe hilangi aho alofa. Ogwa uofai mo ni kieng awe yaona. Ogwange kau ngahim mo unga aho tua aho fai totonu. Kau ngai fakamau kau muana hau hau. Eiki, aku faham mau imaya tangata mau manu. Konoi kai mahu inga hau ofa eo tua. Koya kau fanau ai kakai o kufanga kih mal o kapakauna. Aku nau fu makona ye ngako o fare. Pe aku ke fakai nu kinau tolu ye waitafe o ngahi marie. Eko matawai o imo ui o kui afiona. Yo mama, te mausio mama. Ke holo ange mua ho o fa ki a ilo ki e a fiona, mo fai totonu ki a loto totonua.